Adu pandia manda etuloka pego gozut bekondi talyang tersut Menka yandai si beyo Stalna sit manda etum mal yang ta diyo kalut Perbelinggu mulsa yo Ngan suada kinu kalma kwae siang tatap yuluga kinu yuluga yo Amdalakanna mayang ta panyatai manlai siang